0: ala sigareti sisi kana se aka la dimbayama kuni ala aye fere la bando fo anye ka be sigareti bla boutique dala kasoro ameneni yala ona fa beba
1: ka sigareti menin bla magasin dala amankan ka ote na d'abord ko lo akobal ka deja men ke la odi ale amina ko sa me au moins aka long kan men ka ta se ka la dimbaya exposé
0: sigareti sali ni maladi
1: we ne se le ni maladi me andi men la ka ambal ma ke bulu nale yire kan parce que abal ba ya ma bon de sen nale yire kan ndi se ka jamba min ka kala lo ate se pola nge ayala lo kilin di me adi to doni doni mbolala et puis ala di ademe nyame ma aye jamba to yi me ka jamba menenin to kata su jamba la ka jamba menenin to ala magasin dala toujours jamba ni ta ala abe sisi degaje fana na bana jamba mina mendi daro a jamba la sa
0: The Dr. Abu Sherif, ini kiko sebe ika ninjabili ubele denina.
1: Sawa, kubalka.
0: La memba unibe, dansi gyanka vikene ya gemuka na unike oka lolo la menina ambe na nyohon soron loku natani watikile inaka masala babu oreka ngayano ke au ka ujantu au ka kene ya la au bakalama ode nyohonche wanege kalafijilube Musa Kiamnebulu.